Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas. Jalankan amanah dengan rasa tanggungjawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya, Minan Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Terus bersama Pelangi.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiah Malik, alumni dari UCL, ingin mengucapkan Selamat Hari Keputeraan yang ke-80 ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga ingin menyampaikan perasaan amat bersyukur kerana berpeluang menamatkan pengajian di London melalui beasiswa kerajaan. Peluang ini menjadi dorongan untuk terus menyumbang ilmu dan bakti kepada agama, raja dan negara. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala jua. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan ke

0: Di sini bermula lagu Brunei terbaru.
1: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
2: Nama saya Nurkarni Erdina binti Muhammad Syarudin, pelajar tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Puteri Hajar Rashidah Sadatul Mulkiyah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wadullah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Keputeraan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: berpengguna sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Luar negara, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto berkata bahawa Presiden Korea Selatan Tuan Lee Jae-myung merujuk sama ada Presiden Korea Selatan boleh mengunjungi Korea Utara untuk membuka dialog dan menyatakan Presiden tersebut akan ke Korea Utara. Tuan Prabowo menyatakan demikian semasa mesyuarat dengan Dewan Perniagaan Indonesia. Semasa Tuan Prabowo menyatakan tentang usaha Indonesia untuk menjalin hubungan yang sama baik dengan semua negara termasuk China dan Amerika Syarikat, Presiden Indonesia itu juga menyebut permintaan yang dibuat semasa lawatannya ke Seoul pada April lalu. Sebagai tindak balas, pejabat Lee berkata Korea Selatan percaya Indonesia dan negara lain yang mempunyai hubungan mesra dengan kedua-dua Seoul dan Pyongyang boleh memainkan peranan membina dalam membantu mewujudkan hidup yang aman di semenanjung Korea dan bahawa usaha itu terus meneroka cara untuk bekerjasama dengan mereka. Indonesia dengan mengamalkan dasar luar yang tidak berpihak, perkara itu bukan kali pertama Tuan Prabowo menyatakan kesediaannya untuk menjadi perantara. Presiden Lee dan Tuan Prabowo membincangkan keselamatan tenaga dan bersetuju untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang seperti pertahanan semasa pertemuan April. Indonesia telah menahan seorang juruterbang Malaysia yang didakwa menyeludup 26 kg dadah dan di bawah pengaruh dadah semasa bertugas membawa penerbangan pesawat Malaysia Airlines menuju ke ibu kota Jakarta. Juruterbang berusia 39 tahun itu ditahan di lapangan terbang utama Jakarta. Perkara demikian dijelaskan oleh pegawai kastam Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang dalam sidang media. Suspek berkenaan merupakan juruterbang yang telah membawa penerbangan mas berkenaan dan dadah berkenaan disimpan dalam sebuah beg menuju ke Jakarta atas permintaan seorang individu yang tidak dikenali dengan janji ganjaran sebanyak $12,240 Amerika. Juruterbang itu berada di bawah pengaruh kokain dan metamfetamin selepas hujan air kencing. Ini merupakan kali ketiga lelaki itu menyeludup dadah ke Indonesia. Mengikut undang-undang, suspek akan berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika disabit kesalahan. Beralih ke sukan, Time Impau Heran edisi kedua menghimpunkan lebih 1,000 peserta dalam acara yang penuh bermakna memberi tumpuan kepada kesihatan, kesejahteraan dan pelibatan komuniti sambil meraihkan pencapaian dan sumbangan wanita. Perasmian disempurnakan oleh Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zaiti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Laran terbahagi kepada tiga kategori iaitu laran santai 3 km, laran kompetitif 5 km dan laran kompetitif 10 km. Dianjurkan oleh Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holdings Yang Berhad dan Darussalam Holdings Yang Berhad, acara berlangsung malam tadi di Judong Park Playground. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia ke-80, malam tadi diadakan acara Dirgahayu 80 km Virtual Walk and Run di Padang Bandaran, Kuala Belait. Acara yang dimulakan dengan larian Ria 5 km dilancarkan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara turut memperkenalkan cabaran maya 80 km yang diadakan bermula 1 hingga 30 Ogos dengan para peserta melengkapkan cabaran dengan berjalan atau berlari pada bila-bila masa sepanjang bulan Ogos. Acara bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat, memperkukuh semangat komuniti dan menggalakkan patriotisme melalui sukan dan rekreasi. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sehat dalam kalangan penduduk kampung melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi, program seumpamanya bagi Kampung Meranking diadakan di kawasan Tamu Jati Kampung Meranking Daerah Belait. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program seumpamanya bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti komuniti serta menarik kehadiran orang ramai ke Tamu Jati Kampung berkenaan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio ikuti pada jam 5.

0: Dengarkan siaran langsung di National FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pati.
1: Legasi 80.
2: Sepanjang pemerintahan Baginda, setiap perkembangan dalam pendidikan di negara ini merupakan usaha berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia agar melengkapkan rakyat dan penduduk di negara ini dengan pelbagai kemahiran yang bukan sekadar untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, bahkan untuk membentuk mereka agar bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara.
1: Legasi 80. Radio Brunei.

Assalamualaikum, selamat datang untuk semuanya. 18 Safar 1448 Hijrah 2 Ogos 2026. Saya Didi bersama Auda. Hari Ahad, insyaAllah jam 4 petang nanti kita akan bersama dengan wakil, yang mana kita akan membincangkan mengenai game yang akan berlangsung di negara kita ni, negara Brunei Darussalam, di antara Brunei, Indonesia dan juga Malaysia. Elite Majestic Cup jam 4 petang nanti. Terus bersama kami pula GFM. Aduh, pening sudah si Didi. Adakah kerja malam?

0: Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Auda.
2: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Pati.
2: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: sementara jalan terbabit akan bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dan 8 malam sehingga 6 pagi. Jabatan Kerja Raya dalam surat akhbar mengingatkan para pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi semua tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Beralih ke sukan. Taib Impau Heran edisi kedua menghimpunkan lebih 1,000 peserta dalam acara yang penuh bermakna memberi tumpuan kepada kesihatan, kesejahteraan dan pelibatan komuniti sambil meraihkan pencapaian dan sumbangan wanita. Perasmiannya disempurnakan oleh Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Larian terbahagi kepada tiga kategori iaitu larian santai 3 km, larian kompetitif 5 km dan larian kompetitif 10 km dianjurkan oleh Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holdings Seri Yang Berhad dan Darussalam Holdings Seri Yang Berhad. Acara berlangsung semalam di Jodong Park Playground. Di Padang, Bandaran Kuala Belait pula diadakan acara Dirgahayu 80 km Virtual Walk and Run bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia ke-80. Acara dimulakan dengan larian Ria 5 km yang dilancarkan oleh Awang Haji Amirul Hafiz Zain bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga diadakan cabaran Maya 80 km yang diadakan bermula 1 hingga 30 Ogos dengan para peserta melengkapkan cabaran dengan berjalan atau berlari pada bila-bila masa sepanjang bulan Ogos. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai The Hunter Challenge. Menjaga akhlak dan sahsiah diri asas pembentukan masyarakat yang harmoni. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak meraihkan perpaduan dan kerjasama serantau. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA

Sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Dan petang ini Irama Pelangi Didi lagi menyambung tugasan menggantikan Ki Irfan. Jadi harap-harap semua okey. Dan yang baru bersama, assalamualaikum. Saya tujukan untuk Biskita. Apapun rancangan Biskita untuk malam ini, didoakan semoga berjalan dengan lancar.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, penggerak, menyindah.
1: Pelangi FM.

أسماء الحسنى البصير Maha Melihat. Melihat yang dekat dan jauh, bahkan melihat yang terlindung dalam pandangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di balik sesuatu benda, apa yang ada di dalam lautan, di bawah tanah dan sebagainya.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. This season number 1 Aura.

0: menganjurkan bengkel pengurusan jenazah ke-30 pakaian di Alam Barzah. Diadakan di Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun, bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai pengurusan jenazah mengikut syariat Islam, di samping memupuk kesedaran tentang kepentingan melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, pengisian bengkel ceramah teori mengenai pengurusan jenazah, demonstrasi tata cara pengurusan jenazah, amali memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah serta sesi soal-jawab. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara menghimpunkan kepelbagaian citarasa, tradisi dan warisan budaya kedua-dua wilayah dalam suasana yang meriah bagi meraihkan perpaduan, persahabatan dan kerjasama serantau. Berakhir hari ini, penganjuran program seumpamanya juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan memperluaskan pasaran ekspor, meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran serantau sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebahagian Jalan Setia Pahlawan ditutup sementara bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentong. Penutupan akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Antarabangsa. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Muhammad bin Salman dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengadakan perbualan telefon yang bertujuan untuk meredakan ketegangan serantau. Kenyataan itu dikeluarkan oleh agensi media SPA rasmi Arab Saudi. Laporan tersebut turut menyatakan Putra Mahkota Arab Saudi menekankan keperluan mengutamakan dialog untuk mengurangkan ketegangan dan pentingnya melakukan segala usaha untuk mencapai gencatan senjata yang membuka laluan bagi penyelesaian diplomatik. Trump berkata dia memutuskan untuk menangguhkan serangan baharu terhadap Iran susulan permintaan daripada negara-negara Teluk. Serangan rejim Israel ke Gaza mengenai beberapa buah bangunan kediaman dan mengorbankan sekurang-kurangnya 8 orang meskipun Hamas berkata ia bersetuju dengan peringkat akhir perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas berkata pihaknya bersetuju dengan rancangan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Syarikat yang merangkumi peruntukan bagi penyerahan senjata serta pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari jalur Gaza. Israel masih belum memberikan komen mengenai perjanjian tersebut, akan tetapi sumber politik memberitahu AFP tidak akan ada pengunduran tanpa pelucutan senjata Hamas. Cuaca ribut membadai tengah dan selatan Chile menyebabkan banjir serta mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Cuaca buruk mendorong beberapa amaran dan arahan berpindah di beberapa kawasan dan berlaku seminggu selepas ribut menyebabkan kerosakan besar di negara itu. 2 orang di Los Rios terkorban selepas kereta mereka dihempap pokok. Hampir 350 orang cedera atau mengalami kerosakan hartanah, sementara lebih 2,000 orang terkandas disebabkan oleh tebing sungai yang melimpah. Sri Lanka mengarahkan ratusan tentera bagi mengawal rusuhan di sebuah penjara yang sesak yang mengakibatkan seorang banduan terbunuh dan 6 lagi cedera. Menurut Timbalan Inspektor Polis, situasi tersebut berjaya dikawal selepas para banduan memusnahkan beberapa bangunan di dalam penjara Mahara yang terletak tidak jauh dari ibu negara Colombo. Kekacauan tersebut berlaku hampir sebulan selepas rusuhan berlaku di sebuah penjara di wilayah yang sama. Penjara berkenaan menempatkan 4,100 banduan kira-kira 4 kali ganda dari kapasitinya. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and thank you. You have just heard the main news. The following Perdana News can be heard tomorrow at 7 a.m.

0: Pemimpin cemerlang, negara gemilang.
1: Hubungan yang kukuh antara pemimpin dan rakyat sentiasa menjadi kekuatan sesebuah negara. Dan daripada hubungan itu, lahirlah sebuah perjalanan yang terus bergerak ke hadapan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun, Pelangi FM meneruskan siri dan ini ialah Legasi 80.
0: Dan dalam episod ini, pemimpin cemerlang negara gemilang. Dan setiap negara mempunyai perjalanannya sendiri. Dan perjalanan itu dibentuk melalui keputusan yang dibuat dari semasa ke semasa. Dan bagi Brunei Darussalam, pembangunan yang berlaku bukan hanya dapat dilihat melalui perubahan fizikal semata-mata,
1: tetapi juga melalui kesejahteraan rakyat, peluang yang dibuka dan usaha yang berterusan untuk memastikan negara terus berkembang. Di tengah-tengah perubahan dunia yang semakin pantas, keseimbangan antara kemajuan dan identiti terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian.
0: Kerana kemajuan yang sebenar bukan hanya tentang apa yang dibina, tetapi tentang bagaimana manfaatnya dapat dirasakan bersama.
1: Dan apabila kepimpinan dan rakyat bergerak dalam arah yang sama, maka perjalanan itu menjadi lebih bermakna. Dan Auda masih bersama Legasi 80. Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pelita Brunei.
2: Legasi 80.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati ni.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir.

ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan

yakni pertolongan engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim.